Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkemudahan dulu kecil. Kamu kira dia orang jatuh menteri dia bidah. Digo bokoi. Berkemudahan orang aca. Waktu asin dia bokoi gawatan satu bahasa kerja dia bidah. Syirin dia sida. Anak kukulun dia gawatan syirin kerja dia kena jatuh. Abu bok elemen ni kemana berkata dulu kecil. Patan zau kemana abu asa bodah resim para. Waktu bu dia syirin syirin namu. Akan dulu kecil kemarin dah muka sabak. Naka masa wa syirin syirin namu katan namu kawan namaku. Namun nasya katan namu pendek bisa. Na ura. Ada munda hukumah. Zuwa biyar da shirin haka za mu da like mu domin tattauna da ku a cikin wato siyasa riga wato ra'ayi masu tsaro da wanda za mu tattauna ku shin kasancen zaka an fara buga gangan siyasa a wato ɗan takarkari an bude musu fage wato an baje koli ga ɗan takara tun daga gwamna shugaban kasa ƴan majalisa kowa da kowa sai mun su fara wato wurin da campaign din su domin samun jan hankalin wato masu kada ƙuriya zaɓin da za a yi na shekara 2027. A wannan za mu tattauna da ku ra'ayin ku shin kuna ga wato akan yi korafi a baya cewa masu kada ƙuriya wato 'yan siyasa da dama suka yi rinjaye su ta hanyar ba su kuɗaɗɗuka ko abinci ko makamantansu domin su ja hankalinsu su kada musu ƙuriya. Shin kuna ga har yanzu talakawa duk da yake dai ana ta kiran talakawa akan su waye su zaɓi wanda ya cancanta wanda suna ganin wato ko da sun zabe shi zai kawo musu canji wai ba wanda zai yi wani lokaci zaga mutum ya san tabbas wane kaza bai cancanta ba amma lokaci kan ji hankalinsa ya dan bashi wata kyauta ko makamantansu ya canja masa ra'ayi zabo wanda ba shine ra'ayinsa ba. Shin kuna malamai da mutane su ta kira da masana akan wayarwa da mutane kai ya kamata wato ya kamata kai matakin da bai kamata mutum yana karbar abu dan ya canja masa ra'ayi ga wanda bai dace cancanta zabe shi ba. Shin kuna ga talaka sun dauki wannan darasi ko kuma dai da saura kuna ga zaben shekara 2027 da muke sa ga wanda zai zo shin kuna ga talaka ya dauki wannan nasiha ko kuma dai har yanzu da saura akwai wanda kuna gani kamar har yanzu akwai wanda ko da ba san mutum suke ba amma saboda abin da za ba su ko da 500 ko 1000 kuna ga shin an dauki wannan darasi ko kuma ba dauki wannan darasi ba kuma shin na biyu kuna ga ya kamata mutum ya karbi wato kyauta daga dan siyasa ba tare da kuma ya kada masa ƙuri'a ba wani lokacin sukan zo a dan siyasa ya baka abu kuma ba zaɓar sa zaka yi ba kuma karbi abin sa shin kuna ga hakan ya dace wannan shi ne shirin da mu ta tattauna da ku a cikin shirin ra'ayin masu tsaro a da fatan kuma za ku mana afuwa saboda wasu uzuri a wannan mako ba za mu samu damar kawo muku labarin mako kamar da muka saba ba a za mu tattauna da ku har zuwa tun daga misalin ƙarfe 20 din har zuwa 5:40 lokacin za mu kawo muku wato ci gaban hirar da muka kawo muku a makon da ya gabata tare da Dr. Mustapha Bello daga asibitin Maji da ke garin Hadeji a jihar Jigawa wadda makon da ya gabata dauko mana bayani dalla-dalla akan wato bane gajiwar cutar tetanus a cikin shirinmu na lafiya jari a wanda ya shigo a cikin shirinmu na mamita wannan shirin da muka tana muku a wannan mako da fatan za ku kasance da ku lokacin zamu karkare wannan shirin namu da muka gabata da fatan za ku mana afuwa saboda fara rashin farawa a shirin namu a cikin lokaci kamar da ku saba da kuma rashin kawo muku labarin mu na mako daka za mu dan shakata fafen da ke bisa na'ura da mun da kuma za mu shiga cikin shirin namu na ra'ayi masoro akan daga ci siyasa shin wato talaka sun dau darasi akan karbar ayyuka wato cututtukan siyasa da musu yin musu ra'ayi ko kuma dai da sun daka a shakata da fifin da ke bisa na'ura.